0: Ya walah, kau tak bini jumpa la Nil. Si madengku.
1: Kamu ni mumi ni perjalanan.
0: Kau kah mumi ni naik kuli tu, kuli perjalanan dah mana mumi nuleka. Nanti mana aku kaya. Dada yang aku telengan dan bangun nanti je nuwa moto. Nanti aku ikut la Nil. Nanti ni lidu belianta tu, amu dah kunyada wake. Nae tu kuni kupala kele, kuda ji. Waku sini kau mungkin numpuk uli ala ko. Kusu, kundi lepa do, wakaweka, kuda mene. Nangu nangu kuda mene mene wakaweka. Ndio aku kuli dai, kui kaya. Padu eri nae kujua muanda ndio aku panyom. Mueni muzi ndio aku panyom. Mueni muzi, begi bagu siliu kana muana sino. Kumbi muzi ndi vi na nyanyi dimu. Ndi vi dia, apa ala nae kudu si mo muangu muna madu, lingu andi wol, andi thola kola. Nae tayari. No me diga lomba,
2: ya la, no me diga lomba, ya la.

a happy Mondelano to Mwame, Wadanye. Hayati Mondelano tumuombe duaganiwe, tumuombe kabulini mtoke mitiani, amefanya nguvu nyingi kutupatia amani, ya radhi Mola mkirimu.

transaction. Akunyosha kambilu yanga. Ikusanya munkia. Mina na wena.